0: anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 di edukasi dan hidup. Buat mana sama Bila dengan topik buat mana lagi di spesial sama Bila hari ini karena namanya sobat di jam 6 tadi sampai 8. Buat mana di pagi hari ini udah ngobrol terkait tentang topik ini, yaitu atau di sekolah itu semakin tetapi kenapa sekolah itu makin sobat-sobat. Nah, pastinya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kalau pertanyaan dari sobat-sobat, apakah peraturan sekolah yang semakin ketat itu mempengaruhi? Peraturan sekolah yang semakin ketat ini mungkin ya sobat-sobat. Sekarang itu disiplinkan seperti rambut, pakaian rapi berpakaian gitu. Rahasia-rahasia yang sekarang nih makin nih sobat-sobat, beberapa sekolah contohin ataupun rambut. Sobat mana sendiri ini kan upaya gitu sobat mana untuk disiplinkan untuk karakter siswa gitu sobat mana, agar lebih baik lagi sebetulnya. Tujuannya itu bagus, tapi ada beberapa anak yang cuman aturan yang enggak jelas gitu sobat mana, dan malah sekolah. Nah, ini juga faktor yang mungkin terlalu ketatan ya sobat mana, terlalu tapi banyak sekali anak yang merasakan mungkin sobat mana. Sobat Bana sendiri, mana nih, apa ada faktor lagi menurut Sobat Bana semuanya? Boleh banget nih bagi sama Bila di pagi hari ini, share sama Bila hari ini gitu ya. Cerita sama Bila di pagi hari ini, mungkin Sobat Bana sendiri merasakan atau sang buah hati Sobat Bana gitu lagi malas-malasan sekolah atau belajar nih, apa aja faktor gitu yang mempengaruhi malas belajar dan bersekolah gitu Sobat Bana. Menurut Sobat Bana sendiri, kalau gitu Sobat Bana ada di posisi anak tersebut yang mungkin mengalami gangguan dalam emosional gitu Sobat Bana, saat mungkin dari peraturan di sekolah yang menurutnya berlebihan gitu Sobat Bana. Tapi sebetulnya enggak Sobat Bana. Nah, ini juga mempengaruhi sekali Sobat Bana. Jadi Sobat Bana, dari faktor ekonomi tadi, faktor perasaan anak sendiri, dan faktor apalagi menurut Sobat Bana, angka putus sekolah itu semakin tinggi. Kita sambung di sesi kedua nanti sampai jam 8 gitu. Yang pertama ini Bila sudah selesai, akan kembali sampai jam 8.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.